haina mpira matimia lena pale kujema golo kipati makorombo abade msajia mkura manyidu anga mbwana alweze bovura mfadi guze maswa na maia ama Iran bila sezo mtu wanaone mpira bagujewu kana kasajia kwa kamedi gayedi kagiza kujujuri yesajia mbali umbie ama Iran krosi ino bila kumutu mpira gugeze mkona kati New Zealand bila funekona Iran ilalikiria